Christchurch, Aungan Rewe, Kemuni, Nisipina Tolu, Aina Rosa Wulukavitu, Namini Tini Mbula, Ni Mbula Minaka, Ni Mata Minaka Mai, in PMN Fiji, Na Kavini Waka, Rombuka Ni Kua, Ni Katolu, Ni Singa, Ni Vula Chulai, Na Vula Iduki Duki. Ia rangone san, datan la Vula Vua Weekenda, Au Kila Nia, Teku Wana Singa, Vuke Lulu, Iyo, Na Matai Ni Singa, Karuana, No Katolu Sara Ni Kua. Iyo, Olesa Pickering, Arra Sarongo Diyo Tinanda Mona na Wata Wata Ngo and the Narongo Talanda Mona Nekav Nikua ni vo e rosa ngabulu miniti me pana kaloko me mbaleta tinga e ndona nono thu lawa lawa ndona thu mata lawa lawa aya kwa nangi mai nangi mai waka mazal te kirto ke ina vunu tala ngani rao ni laki sara virto kina laki rei virto kina rato lambe kane ni voli voli na vitha kathaka ni linga rato voli taka rato baka ritaka oya o lesa pikri nangi vama mazal te kwa tala ngasi marama sarmanda ni vei na vuni avu church choir tukutuku rui talei.

0: pamili Kristo. Wes ato mo kan ngulu ni klar meru ni tere de kinang. Itu li Kristo ya me bulinga. Suko kal Kristo. Ojo ro nomor ra sawer ngandol bisa. Sang dei. Tak ilang lalat kami boleh pulang kamu
1: suka suka.
0: Sampai Inggris talan bertumbuh tumbuh. Kau ni sangat suka talan kelas itu. Iya suka. Bukan kata me kalau minum me me buri tengah. Kali ucuran nama saya, saya di tengah tu orang kecil buli jawab dengan televisyen. Kali isu ketal makan jinggu, kali tali menang rutin dulu. Iya, isu kalau kecil. Saya ucuran nama saya, saya sampai yang turun itu lalu tu. Saya, kalau kau nunggu, saya awal saya ni bilang lo kali buli. Kali ucuran rutin.
1: Kita kali.
0: Kau nunggu nunggu, saya awal saya ni bilang lo. Saya mungkin nak kali itu, nego bisa kita sukar kuasa memiliki, beli start cerah merah. Sehingga bangai, oh, kesini buli. Bisa kita sukar kau memiliki, dapat nunggu atau kota menunggu. Eh, kesini buli, terkait hal pun ada. Kau sudah potongan dari lebih begini itu. Berturi dan lebih buku sukar itu tak kau kini, bukannya tu sukar kau terkait itu.
2: You're now listening to PMN Fiji.